0: Ash and Kulu. Labantwana bayahlanya gore bampoledisa lezulu. Bathi bona ba funa ukusetsa emapetla. Banya gore fetsa. How can I have?
1: Banyana ba banya gore fetsa. Fetsa.

0: Ash and Kulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa lezulu. Ba tsi bona ba funa go setla emapetla. Ba nya gore fetsa. How can I have?
1: Banyana ba banya gore fetsa. Fetsa.